0: gathoro mudo kaira itheruria Mount Kenya ginyaga shubiri turata bira 92.8 Bukena FM gaka nigaitu
1: ugugikia o mudhenya mitambo ini ya Bukena FM thai komishia rushine ginyaga vinashara
2: kwaidia muno makiria na makiria muno kakunye togeni mietwe nawe jitago jeru wajega tutuwarane kinya vinashara siarushini
1: Mwihoko na kiri gino
2: Dukaiguo kimaka ya na hinya na komereria
1: Nogi nya igoro